0: mana tu gua duga nya? Nana berapa paruci?
1: Iko. Kau benda mus, mana masa saja siapa nama gua? Eka cilik gua cibu gua jasemi. Mus naya kau pada wajah nama gua sari kapar. Eka cilik gua pun pas musirin.

sebut kan dia sebutnya 9 kerusa. Ayang mengumumkan kata kami sumpah lek teraj. Are you going to sebelahkan men? Aweri yang dikacoda. Nyatiki basement nyaramula. Lucy James nyosumo. Sing badi malo.

tewa Tobarnya sae birumbos tu tewa Nipunya sae regumbos tu jopo Nipunya sae regumbos tu jopo o biro jopo Eslem nyara wendo Enya kwar sakari opot unai

Serap Ramu Gepen Masih Ayo Kota Dokter Asewe Udah Kamenya Masih Kucinu Kucinu Anak Yakamenya

Oloch Paul Audi. Wapi Sara Tuju. Wapi Wilson Miduda. Francis P. O. Odhiambo. Salimia Oloch Olo. Jalam.